0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 你家,你这种给给刚探着学青路给别动为求别我他,忙用给旅行他,青用去站你们这顶色切的,刚探冷替托,青用去站他,只往吃脸叠别青路给别求别我的。你家,抢得冲给给落着进去给落满,人不探是一年,心看别探给素质结果日探日不别无所不知。
1: 七连新康列团把这组切的,罗面新康给开去了新年,车团去学的,那么顺便新康用这些的了不是。他怕,给罗宋东汉咱们来素质切一不是。第六村托,那就从开现在从开,从开探春四别出面,给他大家列团定的别不他,他怕,总用给新增创作出去的送他,罗不出去批,提醒,总期对你国学学的那件来大家切一不是。
0: 程序连文版信呢，给这部说你心爱怎么许多图片推送不来，感情你是自己判断权一不是。你前儿，老重庆生日总去，你到你四周里，绿色跟小旁边，恰准不来真多你我他，真多难受看，出去一不难，凑上钱不送就说你去不他，真秀吧，你许这些送就说你去不他，真秀吧，你许这些送就说你去不他，真秀吧，你许这些送就说你去不他，真秀吧，你许这些送就说你去不他，真秀吧，你许这些。
2: 就这真得去APP搜了呢。
0: 三国节哟。

0: Badang, Ningo Gese Go Jeje Kachin, Lojon the Lotta Tinza She Badang, Yon the BCD Legi Dawa, Tinzu the Lotta Shede, Jayuji Tenshi Dinjo Jinilo Tondi Loja Dang, John Dawiji Lede Guji, Duencho Nibo Sheba, Tenshi Dinjo Lede La Damzi Shene, Lenzo Mateba Shede, Momo Monsoji, Sweso the Junoji Dinjam Dang, Sheto Sheyo Hintu Dini Yonjo Genu Shigi, Ningo Zonzi Badang, Nede the Mite, Debo Jeje and Zisho Juncho Shekara, Gauti Leri Tang, Zonye Chakong, Hienchen Luzi Jela Mite, Shogunye Lehip Tang, Shoyone Judy, Chakong Yonso, Nyango Sene, Denjaji Chuse Tordong Guba Tang, Tenshi Denjaji Ngenchen Neto Tongde, Nyeba to Dencho Shiguba Sumji, Longja Dencho Nibo Sene, Nyeme Jingye Tang, Duzu Jisham Ki Leki Longso, Tinson Zuede, Yerem Ji Tadon Niban Zuju, Hu Jane, Tenshi Denjaji Duba Junti Timo Yonjo, Gele Shigibi Neso Nomari.
1: Jeda to be, say Jinne, say some nibara, John Tawin Jijilin yo, Tajo Ginger Pupu Danson and Mimi, Gonger Tajana, Jata, Dijan Nidon Chichisa, Lidon Tajananga, Tanki Chulu Lidon Jirishonta, Zecho Siji, Ladder Donjo Nipo Sipata, Janam Jinjitoni, Chulu Chakonjin, the Shisamji, Losu Tinti Pity, Bojanantiji, Gundi Chamsha, Dontam Shishunu Jenny. Gondi Marintanji, Yendo Pinto Kunzuja, Gondi Tongata, Jacoji Chichuki, Chati Tonji Shunu Jati, Gondi Tondal Henkanki, Li Shibra, Doker Shaker, Yanta Pisa Don Liji Tawanzubata, Lata Shibi, Lau Jun Lasu Tinti Pini, Gondi Tondal Litola, Pinjing Utonjer, Gondi Tongubi, Nesu Namari. New Luire, Chando Tonchi, Jacoji Nijizami, Tinjan Zuchinchi, Luji Gogo, Tanzu City, Zansan Jukaji Chetan Lu, Wu Jijin, Tongong Poson Sobertini, Nijizama, Jichu Jinji, Sabitan, Koji Shabu Guji, Mansu Jinji, Donju Shaja Gundi Dani, Tongong Jilichati, Bizin Tuin Pijiji, Gurney Chimbo, Jurashi Yubari.
0: Rangjo Jin, Nujutumi, Tianku, Ponson, Tohu, Jie, Saku, Hinibi, Chando Jum, Chi, Jie, Chutan, Lu, Wu, Jie, Jin, Nujutumi, Laza, Sabi, Shi, Tse, Donwa, Dushu, Yele, Gayu, Bari, Timo, Mani, Bi, Chutan, Lu, Wu, Jie, Sari, Jie, Che, Chui, Le, Jakari, Bi, Nujutumi, Degi, Chimbo, Sun, Junjo, Mo, Ye, Timbo, Ding, Yu, Nujo, Shojo, Shi, Bi, Gogado, Dine, Chando Jum, Chi, Jie, Puji, Peje, Changu, Shi, Di, Nujutoma, Bizet, Tobi, Peje, Jie, Dui, Rinji, Ge, Changu, Zibata, Segi, Tumi, Long, ཁྱི ཕོབ་དོ་ཅེ་དེང་གང་ཅེ་དེ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ་ཅུ་སིན་པ་དེ་ཅུ་ཡོངས་སུ ཁྱི ཁྱི རང་ཅོལ་ལ་ ཉེ་དྲུ ཤ་ཅུ ཏེ་པི མོང་ཚོ་ཅེ ཡིན་པོ ཡོ་ཅ་ ཇུ ཐེན་དེ ཤེ་རི ཁོན་ ཉེ་དྲུ པ ནེ་དེ ཉེ་ཅ་གི ཡེ་པི ནོ ཁ་པ ཇུ ཐེན་དེ ཤེ་པ ཉེ་ཅ་སོམ དེ ཡིན་པོ ཐེན་དེ ཤེ་པ ཅི ཡོ་པ རེ དེ་ཅུ དོ་ཁོ ཆེན་པོ ཤེ་པི ནེ་དེ སོམ ཅེ ཡོ་པ རེ
1: ད་ཐིན ཐེན་དུ ཤེ་རི ན ལ་སა ཅོང་ཅེ དང ཇེ་བ ཡོ་པི ནེ་དུ ཅོ་ཅི ཡོ་པི ན དོ་ཁར ཆེན་མོ ཤེ་གུ་པི ནེ་དུ ཅི ད ཡེ་ཅེ ཅོང་ཅེ དང ཇེ་བ ཡོ་པི ནེ་དུ ཅི 那这种简单的油皮，你都是油皮拿，多个青木西瓜皮，你都记。我的三个单子的油皮，你都记记有不的。代替银白的这些皮，健康可以单子的油皮，你都甚至说上油皮拿，健康多去动员，你都记得。龙坑青木八座鸡，你都点；最低八座鸡，你都上；三肉多肉八座鸡，你都上；七八座鸡，你都念；点木八座鸡，你都自己有不的。代替天都西皮。你懂卡，你得让来，只有中介当才可来。你这些节日最最有把力。在酒店被包间组织些节日，中央健康科有上将担心出将给被主席级别确定了。第二，中央健康科有上将担心出将给满足基因不直接当天都写的卡，一定把节日当担心就这些在来都可接纳当。
0: 现在准备才一年不了。中央先搞个有松下大些操场准备，让叫了年主席就这边忙做些营部休假局，天天协力靠酒店被弄个，难得见个年主席心巴当，难得个端场容易的热心心，难得说年主席也有把热，大些农家一种大家用着些有，中央先搞个有松下大些操场个，忙做些营部休假当，天天协力靠酒店被居住当，大些具体些做些弄的。三年到底希望就在今天的 APP 中呢很多协助
2: 向来三军到底考几次了
1: 这次一年中华美的金灯草编的协定的动员人物那种百里人长度级一节三千长度级一节装起来定制相处看的比划当第一年日子一行人物当年百几年连往金灯草编的协门送时如把下进一百里金融界刚满九年，忙点处于可乐卡上边，处的中介新兵五年，拉萨中介局九六年到二十三上路，但九年不了，处点组织先过出版马赛，九六年到二十三二路，金融界刚满九年，忙点处于可乐卡二边，乔公用来工地动员，我被扣得当把当，忙处中途组织抢救大伯人被投药，明个拉萨中介的彩电经济，忙处处于可乐二十六层之内。原木车逐渐下降了，人们的些不了。满足录音层次，加加逐渐人眼里，加加各级公安不了，拖了钱又不了。年轻人，你这种姐姐，刚谈着业，长路彻底动员，先顾别话谈。满用机力将当，长江站着，你们这天色皮的。刚谈冷剃头，长江站着当，只为了整理的别，长路彻底先顾别又不了。年轻人，前途中姐姐，老真真正给了么了，人办当，日夜呢。三矿地摊给日吃西瓜，让大老板边过做白的。前年三矿李东把政策写的，老米三矿节七九来新年，吃多几十数的。那马上把了三矿牛追些到老板的，大把的跟老三东合作了日吃西瓜白的。那路村的那家庄稼现在种给，庄稼当中手机装满了地摊大几里东天地不有把当，大把的种用机甚至种出猪脚的上当，老宅就业。第一种总记得年个就是第二季了，大季是有八的。张先林问不行呢，家长说你这个种许多投资，第一从八的，加起来你是在金牌有八的。年轻人老家庄稼种的种给，假如你当年是在种了，立在了金秀旁边，现在菠萝真的你话当，真的能用看种植有八囊，草种全部是一年，真的甜，家当生就送你些八当，真有八你是在这了，盘上昂昂头有八的。
3: 这不能把天天看给三姐念住些词了。
2: 爹来，妈咪三舅亲爹呢，叫来天天 A P P 来记录。
3: 我做三年家用。
2: 三年家用。

0: Desi, jangan pukul macam ni. Biris tak kena selap dia.
1: Cepat aku, kena cik wajah.
2: Macam tu langgok nalo, dia tak kuyi. Ye yudi, kau main nalo yu. Kena sampai hak kau macam apa?
1: Sampai
2: apa? Kau harus sahaja. Wei wei.
0: Wei wei, Alice.
2: Dengar tu tu lelak macam ni, dia harus cik yu.
1: Aja, kena cik wajah.
2: Kena cik wajah sana.
1: Macam ni, xun zhe wujuan gan sabi sabzhi la ya de si yi.
2: Zhi xia, ke lang shi de qu min xu zhe qiao ma zhi, guo bei su su gu biang gan de jie, liang qi.
0: Zhi xia, ta liang qi jin da qi dong wei san na mo duo.
2: Shi zhang la xu du ge.
1: Oh, da dong qin bu da yin.
2: Cu ma san.
1: Ngam zha san dao kha bu xi qi.
3: Ajaran ke singgui be, konsu char kui biri di lab sugi, ngamca langce dewi cha.
1: Kecik madi muti datu.
2: Tanda ngan zui tong bi di, kuangga kui zhong qian yong ji.